0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, Your Lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Pada rubrik Kisah Mulia kali ini, kita akan menyimak kisah salah seorang sahabat mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Pendengar, Mus'ab radhiyallahu an lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan yang mewah. Pada suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah Ta'ala, yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Setelah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah ia ke rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhuma untuk menerima hidayah melalui sang Rasul. Ayat-ayat Al-Quran pun mulai mengalir ke telinga dan berhasil menanamkan keimanan dalam hatinya. Pendengar, Khunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab radhiyallahu an, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tidak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ketika Mus'ab radhiyallahu an memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ia senantiasa ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan murka ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya. Pendengar yang budiman, apa yang dikhawatirkannya pun terjadi. Seorang yang bernama Uthman bin Talha melihat Mus'ab radhiyallahu an memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secepat kilat ia melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu kepada ibu Mus'ab radhiyallahu an. Dan singkat cerita, berdirilah Mus'ab radhiyallahu an di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci hati nurani mereka. Marah mendengar anak kesayangannya mengikuti agama Islam, sang ibu pun berusaha membungkam mulut putranya dengan tamparan yang begitu keras. Namun tiba-tiba tangan itu pun jatuh terkulai ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tidak tega menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Mus'ab radhiyallahu an tinggal di dalam kurungan tersebut hingga beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab radhiyallahu an pun berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah untuk berlindung. Ia tinggal bersama kaum muslimin lalu pulang lagi ke Mekah. Kemudian ia pergi hijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, setelah keislamannya itu, pada suatu hari Mus'ab radhiyallahu an tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun menundukkan kepala dan memejamkan mata mereka. Sementara beberapa orang matanya basah karena sedih melihat Mus'ab radhiyallahu an memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal sebelum masuk Islam, pakaiannya bagus dan berwarna-warni, bahkan menghamburkan bau yang amat wangi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya berhiaskan senyuman yang mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Pendengar yang budiman, pada suatu saat Mus'ab radhiyallahu an dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Madinah, terkhusus mereka yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab radhiyallahu an memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Demikianlah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Kemudian pendengar, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya agar mereka tidak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara itu Mus'ab meneriakkan, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Maka Mus'ab radhiyallahu an memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab radhiyallahu an membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengannya ia pun memeluk panji Islam ke dalam dadanya sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Lalu orang berkuda tersebut menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab radhiyallahu an pun gugur dan bendera jatuh, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Pendengar yang budiman, seusai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menguburkan para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab radhiyallahu an, bercucuranlah dengan deras air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tutupkanlah kebagian kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir." Kemudian, sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketika di Mekah dahulu, tidak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut, hanya dibalut dengan sehelai burdah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rauh 105 FM, your lifestyle.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tahukah kalian hari ini adalah hari lahir Pancasila? Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dokuritsu Junbi Chosakai adalah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan, disingkat BPUPK. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Awalnya pidato ini disampaikan Soekarno tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato dan kemudian dibukukan oleh BPUPK. BPUPK yang selanjutnya diberi tambahan kata Indonesia menjadi BPUPKI dibentuk oleh pendudukan Jepang menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik. Hal ini merupakan upaya untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan dari tanggal 29 Mei dan selesai tanggal 1 Juni 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat diadakan di gedung Chuo Sangi-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Karena masih bareng tentunya di pagi hari ini ya. Kita akan bacakan perakiran cuaca yang sudah dilansir langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya. Untuk wilayah Kota Padang, Sidimpuan, dan sekitarnya. Kita mulai dari pukul 8. Kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan 89%, kecepatan angin 6,4 km per jam. Pada pukul 10, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan 71%, kecepatan angin 10,5 km per jam. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan 71%, kecepatan angin 16,1 km per jam. Di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan 79%, kecepatan angin 17,9 km per jam. Di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembapan 96%, kecepatan angin 11,3 km per jam. Dan yang terakhir, akan tahu di pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 22 derajat Celcius, kelembapan 98%, kecepatan angin 9,5 km per jam. Nah, rekan rawit, itu sudah perkiraan cuaca di hari ini ya. Dan diperkirakan ya, hari ini tidak ada hujan. Semoga apapun aktivitas kita di hari ini, semoga diberikan kelancaran ya. Radio Station in Padang Sidempuan.

0: akhirnya Puas sudah berlibur di Pulau Samosir. Wow.
1: Iya, Teh. Indah sekali. Udaranya sejuk.
0: Oke. Sekarang waktunya mencari cenderamata.
1: Cenderamata?
0: Iya. Kita beli kain ulos yuk. Gimana, Wan?
1: Apa? Kain ulos? Kain apaan itu?
0: Waduh, cetek banget sih pengetahuan kamu, Wan. Masa ulos aja nggak tahu?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul, yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul kain ulos.
0: Nah, ini yang aku maksud kain ulos tadi, Wan. Gimana? Bagus kan?
1: Ini yang namanya kain ulos itu. Wah, aku ingat sekarang. Aku sudah pernah lihat, tapi aku nggak tahu namanya.
0: Iya. Indah kan motifnya?
1: Sebentar, Ti.
0: Ya.
1: Kalau tidak salah, kain ulos itu dulu kan hanya berbentuk selendang dan sarung saja. Kok sekarang udah jadi macam-macam souvenir ya? Ada kain, baju, sarung bantal. Wah, banyak banget.
0: Zaman sudah semakin maju, Wan. Sekarang ulos sudah menjadi souvenir khas Tanah Batak. Bentuknya juga macam-macam seperti yang kamu lihat ini. Kan? Wow.
1: Kagum aku. Mengapa kain ini dinamakan ulos ya, Ti?
0: Ulos, nama kain tenun berasal dari Batak. Asalnya berbentuk selendang dan sarung. Nah, bagi orang Batak, ulos merupakan simbol kasih sayang.
1: Oh, begitu ya.
0: Ada pepatah Batak berbunyi, Ijuk pangihot nihodong, ulos pangihot niholong. Yang artinya, jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antar sesama.
1: Wah, ternyata dalam banget ya maknanya.
0: Iya, Wan. Secara harfiah, ulos berarti selimut yang menghangatkan tubuh, melindungi dari terpaan udara dingin. Namun, masyarakat suku Batak memaknai lebih. Mereka mempercayai ada tiga sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Nah, dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan dahulu dikenal adanya ulos saput, yaitu kain ulos yang menghantarkan orang Batak menuju alam keabadian. Begitu, Wan, ceritanya.
1: Wah. Cocok sekali kau jadi duta ulos, Ti.
0: Siapa dulu dong, Tati.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: tampil beda. Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB Satuan Pendidikan SMP Negeri di Kota Medan tahun pelajaran 2026 hingga 2027 akan dibuka mulai 8 Juni 2026. Hal itu disampaikan PLT Kadisdikbud Kota Medan melalui Sekretaris Andi

0: Yudhistira kepada wartawan di Medan terkait pendaftaran SPMB SMP Negeri di daerah ini. Menurut beliau, pendaftaran SPMB jenjang SMP Negeri jalur afirmasi dan mutasi pada tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi SPMB jalur afirmasi dan mutasi digelar 15 Juni 2026. Sementara pendaftaran satuan pendidikan SMP Negeri jalur domisili dan prestasi digelar pada tanggal 11 sampai 22 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi SPMB jalur domisili dan prestasi pada tanggal 24 Juni 2026. Selanjutnya pendaftaran ulang bagi siswa-siswi atau peserta didik diterima atau dinyatakan lulus seleksi SPMB jalur afirmasi dan mutasi serta jalur domisili dan prestasi digelar pada tanggal 29 Juni 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08. Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Radio station in Padang Sidempuan,

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan rumah masih bareng tentunya di pagi hari ini ya. Dan kita sudah masuk di formasi pukul 10 di menit ke-12 ini ya. Dan tentunya sudah masuk ke program request pagi bersama RFM. Dan juga bareng lihat tentunya ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Kita bacakan dulu dari VC atau WhatsApp ini yang sudah sedari tadi ya, ingin merequest lagu Janji Suci dari UVN Nuno katanya. Dikirim salam untuk kakak aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama RFM. Halo.
1: Halo,
0: Om Guru.
1: Halo.
0: Aduh, Om Guru sibuk ya?
1: Bukan, memang siaran satu minggu ini kurang bagus, kurasa.
0: Oh, sinyalnya Om Guru di sana?
1: Iya.
0: Oke deh. Ini mau dengerin lagu apa ini, Om Guru, pagi hari ini?
1: Dengerin lagu Aku Rela dari Naif.
0: Aku Rela dari Naif. Aku Rela dari Naif. Oke, Om Guru, lagunya ada ini. Mau salam lagi?
1: Ya, salam-salamnya buat kita berdua aja lah, permen.
0: Oke, Om Guru.
1: Tolong dulu dicek apanya ya.
0: Apa
1: yang jarang macam-macam.
0: Aduh. Oke, Om Guru, nanti lihat cek-recek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon kedua kita di pagi hari ini. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM. Pagi kembali dengan siapa, di mana ini?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau belum bersalam ini nggak tahu ya kalau Bang Ricardo.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang Ricardo.
2: Sudah
0: gimana kabar? Alhamdulillah sudah. Bang Ricardo gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah, dingin-dingin malas.
0: Dingin-dingin malas gitu ya, enaknya rebahan gitu ya. Selimutan. Oke, ini mau dengerin lagu apa ini, Bang?
2: Lagu apa? Mm-hmm. Jangan yang ribet ya.
0: Jangan yang ribet, please.
2: Paradix City.
0: Paradix City ini lagu pemanca ya?
2: Iya.
0: Penyanyinya siapa ini?
2: Gun and Roses.
0: Oke, Paradix City ini lagunya ada, Bang. Mau ada salam lagi?
2: Kalau bahasa Arabnya Madinatul Firdaus.
0: Waduh.
2: Kota surga.
0: Iya deh, si paling tahu ini Bang Ricardo ya. Mau salam-salam lagi.
2: Beli aja kayaknya ceria banget ini sendiri.
0: Iya sih sendiri.
2: Si Bayu
0: Lubis kayaknya lagi libur, Bang, ini tanggal merah.
2: Tanggal merah apa ini?
0: Hari lahir Pancasila, Bang.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Iya deh.
0: Iya deh. Nah,
2: selamat lahir aja deh.
0: Buat si Pancasila ya.
2: Oke, thank you.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya.
2: Burung puyuh. Thank you dan terima kasih.
0: Aduh, mantul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, buat Bang Ricardo, ditunggu lagunya ya. Seperti biasa ya, ditutup dengan pantun. Kita sapa lagi dari via telepon. Oke, halo, request pagi bersama RFM.
3: Request pagi menjelang siang.
0: Pagi, Bang Heru, gimana kabar ini?
3: Kabarnya manja.
0: Manja, aduh. Bukan cantik ya, Bang, ya, manja.
3: Manja, manja. Gitu loh.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa nih, Bang?
3: Mau request lagu apa ya? Reja Artamevia.
0: Judulnya apa itu, Bang?
3: Apa itu ya?
0: Dari Reza
3: ya, ada apaan?
0: Bentar, Bang, kita cek
3: di situ.
0: Reza Artamevia. Oke, yang ada selalu ada, cinta sejati, pertama, cintaku membawamu, kepastian, tidakkah kau lihat, ketulusan. Oke, Bang.
3: Kalau yang itu lagu siapa sih?
0: Mana
3: cintaku ini? Bukan di atas kertas.
0: Oh, itu kayaknya lagu si Siti Nurhaliza.
3: Cintaku Halizan, getaran yang sama.
0: Aduh.
3: Itu lagu siapa?
0: Kalau enggak, Bang Azari yang nyanyi. Lagunya si Siti Nurhaliza itu, Bang.
3: Tunggu-tunggu lagu itu karaoke enggak ada lagi. Masalahnya aku mau nyanyi-nyanyi. Tapi enggak ada lagi kan?
0: Ada sih, Bang, di malam minggu biasanya.
3: Raw karaoke itu yang malam minggu loh.
0: Iya.
3: Itulah.
0: Oke, Bang, ini
3: mau nyanyi.
0: Mau nyanyi
3: ini
0: ya.
3: Ini lagu siapa dari siapa?
0: Dari Siti Nurhaliza, Bang. Cintaku
3: oh,
0: cinta
3: bukan, bukan biasa. Oh, iya. Iya. Pokoknya salam lah buat semua. Mm-hmm. Menikmati hari liburnya lah, ya kan?
0: Iya, betul.
3: Dua hari,
0: bagi ya
3: yang
0: betul
3: libur.
0: Ya. Iya, deh.
3: Ya udahlah. Pokoknya buatnya Lia Amelia juga.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya.
3: Oke, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sayonara. Oke, Bang Heru, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Itu kalau nggak salah ya, lagunya dari Siti Nurhaliza yang judulnya Bukan Cinta Saya. Request pagi bersama Revam.
4: Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini? Aduh.
4: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah baik Bang. Oke. Ini mau dengerin lagu apa ini Bang?
4: Lagu dari Christina Aguilera, In This Moment.
0: Dari siapa ini Bang tadi penyanyinya?
4: Christina.
0: Judulnya mana ini Bang?
4: In This Moment.
0: Oke Bang, lagunya ada ini. Mau disalam lagi?
4: Walia, selamat tugas. Mm-hmm. Ada Pak Bajuntak.
0: Oke.
4: Bung Lubis, mm-hmm. Bung Ibal, mm-hmm. Ada Mama Hikmah, Mama Ika, Mama Rizky dua-dua, Ayah Japran.
0: Oke.
4: Buat himur-himur yang lagi dengar aja lah, Lia.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya.
4: Oke,
0: Waalaikumsalam. Oke, ini kita beralih dulu ke via chat WhatsApp ya. Ada satu lagi nih minta diputarin lagu dari Virgon, katanya yang judulnya Orang Yang Sama, katanya. Dikirim salam untuk kakak aja. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi dari via telepon sebelum lanjut ke lagu ya. Halo, request pagi bersama Revam.
5: Halo, request pagi bersama Revam. Kita siapa di mana?
0: Halo Bang Noah, dengar lihat dong di Padang Sirimpuan.
5: Boleh nanya deh.
0: Kenapa Bang?
5: Kenapa ruang publik kami yang nggak ada lagi?
0: Iya, sekarang mereka nggak mengudara lagi, Bang, di YouTube kita.
5: Atau dicekal dia?
0: Iya, kayaknya. Udah lama sih kan, Bang?
5: Maklum lah, orang benar nggak pernah hidup.
0: Ya. Ah, aduh. Aduh.
5: Ini lagunya, karena luka ini nggak bisa dihibur dengan lagu.
0: Aduh, maunya dengan apa ini, Bang?
5: Dengan duit.
0: Dengan duit? Aduh, tanggal muda loh, Bang.
5: Lihat lagunya apa lagunya?
0: Oke deh, dari Bruno Mars boleh Bang ini?
5: Janganlah yang Inggris.
0: Nah, yang mana nanti, nih? Katanya menurut Lia.
5: Iya, nanti senang si Bin Yamin.
0: Aduh.
5: Apa sih ya? Donald Trump.
0: Iya. Kalau enggak dari Raim Lawa deh Bang, Iqro boleh? Aduh.
5: Itu mah kesukaan si Ricardo.
0: Jadi yang mana ini?
5: Yang netral aja lah.
0: Aduh, yang mana ya? Soalnya itu kesukaan dia loh, Bang. Oke, kita pilih yang mana ya? Kalau mau timur-timuran boleh?
5: Boleh.
0: Ini Lia pilih yang Tour Monitor ya.
5: Iya, jadilah.
0: Makasih. Oke, Bang. Ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya. Nanti dia akan kembali lagi di segmen kedua. Kita lanjut lagi ke lagu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, songon belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus. Mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, deh, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rauk 105 FM, your life.

0: Penipuan.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, get mar bagas ma buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas son Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Gede 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan masih barang ini tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung dari Kanajua, minta diputarin lagu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke Kanajua, ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat WhatsApp dari Kak Ade, minta diputerin lagu Taguling-guling katanya. Di salam-salam untuk pendengar aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Oke, di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp. Ini minta diputerin lagu yang judulnya Caramel dari band Sleep Token. Dari ADR Floris, salam untuk Tante Hikmah, Bang Dani Guyun, AGG Group ya, AGG apa ini? My Lovely dan semua pendengar setia Raw FM. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Lia putarkan ya lagu Caramelnya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputarin lagu dari Justin Bieber katanya yang judulnya Never Say Never. Oke deh, dikirim salam katanya untuk kakak yang bertugas, terima kasih. Siap ya, ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp, satu lagi nih dari Kak Boru Harahap, minta diputerin lagu yang judulnya Sesi Potret katanya. Salam-salamnya buat pendengar aja Kak. Oke Kakku Kak Boru Harahap ya, ditunggu lagunya. Boru angin ini. Oke Kak, ditunggu lagunya. Lagu 105 FM, your lifestyle
1: radio station in Padang Sidempuan.

hanya mendadak saja menyiarkan formasi di siang hari ini ya. Namun karena waktu sudah mendekati formasi 12 waktu Indonesia Barat, itu artinya dia akan pamit undur diri dari ruang rekan semua di mana ya. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah merekam lagu kesayangannya dan juga sudah titip di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB Satuan Pendidikan SMP Negeri di Kota Medan tahun pelajaran 2026 hingga 2027 akan dibuka mulai 8 Juni 2026. Hal itu disampaikan PLT Kadisdikbud Kota Medan melalui Sekretaris Andi Yudhistira kepada wartawan di Medan terkait pendaftaran SPMB SMP Negeri di daerah ini. Menurut beliau, pendaftaran SPMB jenjang SMP Negeri jalur afirmasi dan mutasi pada tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi SPMB jalur afirmasi dan mutasi digelar 15 Juni 2026. Sementara pendaftaran Satuan Pendidikan SMP Negeri jalur domisili dan prestasi digelar pertanggal 17 sampai 22 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi SPMB jalur domisili dan prestasi pertanggal 24 Juni 2026. Selanjutnya, pendaftaran ulang bagi siswa-siswi atau peserta didik diterima atau dinyatakan lulus seleksi SPMB jalur afirmasi dan mutasi serta jalur domisili dan prestasi digelar pada tanggal 29 Juni 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Rekan Trau, kulit wajah sehat, cerah, dan bersih tentu menjadi idaman bagi banyak orang. Agar mendapatkan kulit yang sehat dan cantik, perawatan dari dalam maupun luar perlu dilakukan secara konsisten. Untuk merawat kulit dari luar, kamu bisa menggunakan produk-produk perawatan kulit dengan fungsi dan kandungan yang beragam. Salah satu dari serangkaian perawatan kulit yang penting untuk dilakukan adalah eksfoliasi. Eksfoliasi kulit adalah setiap proses yang melepas lapisan atau sel kulit sebelum lepas secara alami. Lapisan atas kulit kerap terlihat kusam atau kering sehingga menghilangkannya akan memperbaiki penampilan kulit. Ada beberapa cara eksfoliasi kulit yang dapat kamu lakukan di rumah atau di klinik kecantikan dengan bantuan profesional. Kulit merupakan organ yang kompleks dengan banyak lapisan. Lapisan terluar membentuk epidermis atau bagian kulit yang bisa kamu lihat. Lapisan paling atas dari epidermis disebut stratum corneum yang terdiri dari 10 hingga 30 lapisan sel kulit mati. Sel-sel ini terus-menerus diganti dengan yang baru. Siklus pergantian sel yang lengkap membutuhkan waktu sekitar 28 hari. Seiring bertambahnya usia, proses pergantian akan melambat dan dibutuhkan sekitar 45 hari untuk menyelesaikannya. Manfaat eksfoliasi adalah untuk meningkatkan penampilan kulit kamu. Menurut American Academy of Dermatology, eksfoliasi dapat membuat kulit tampak lebih cerah dan meningkatkan efektivitas produk perawatan kulit topikal dengan meningkatkan penyerapan. Eksfoliasi kulit secara teratur juga dapat membantu mencegah pori-pori tersumbat yang dapat mengakibatkan jerawat. Eksfoliasi jangka panjang dapat meningkatkan produksi kolagen. Kolagen adalah kunci untuk kulit bercahaya dan cerah. Protein juga dapat meningkatkan elastisitas kulit serta meminimalkan penampilan garis-garis halus dan kulit kendur. Nah, itu dia Rekan Trau tentang eksfoliasi kulit ya. Apa kamu sudah tahu?
1: Trau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Trau, memiliki tubuh yang sehat dan tak gampang sakit tentu menjadi impian bagi semua orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan efektif. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengatur asupan dan pola makan. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang harus dijadikan kebiasaan agar tubuh tetap sehat. Pertama, minum air putih paling sedikit 8 gelas atau 2 liter per hari. Kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur setiap hari. Ketiga, pilih sumber pangan yang segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus. Keempat, batasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, pemanis, pengawet, dan perasa sintetis. Dan yang terakhir, budayakan membaca label sebelum membeli makanan kemasan atau siap saji. Adapun waktu makan yang dianjurkan adalah sarapan, makan siang, makan malam. Disarankan pula untuk mengonsumsi cemilan sehat di waktu siang dan sore hari. Pola makan dengan jumlah yang tepat dengan frekuensi yang teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat sekaligus ideal. Sebaliknya, pola makan yang berantakan akan mengacaukan jam biologis tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, Anda juga harus memperhatikan kadar MSG yang dikonsumsi meski MSG sudah menjadi hal biasa untuk menambah cita rasa makanan. Sebab konsumsi MSG dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek samping dan berbahaya bagi tubuh. Itu dia rekan Rau, sangat penting ya untuk mengatur asupan dan pola makan agar tidak gampang sakit.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

Buono Five Flow FM, Rekan Drau. Salah satu faktor penyebab katarak adalah penuaan atau pertambahan usia. Tak pelak, gangguan mata yang membuat pandangan buram ini banyak diderita kalangan lansia. Dilansir dari Healthy Aging, sekitar 20% atau 1 dari 5 orang di atas 65 tahun terkena katarak. Risiko terkena penyakit ini meningkatkan menjadi 50% ketika seseorang berusia 80 tahun ke atas. Dilansir dari Aging Care, penyebab katarak pada lansia biasanya karena protein di lensa mata menggumpal dan menghalangi area kecil pada lensa mata. Perlu diketahui, lensa mata letaknya di belakang iris dan pupil. Fungsi lensa mata untuk memfokuskan cahaya yang jatuh ke retina di belakang mata. Lensa juga mengatur fokus mata, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dari jarak jauh maupun dekat. Lensa mata terdiri dari atas air dan protein. Saat masih muda dan kondisi mata prima, protein ini menjaga lensa tetap jernih dan cahaya bisa melewatinya. Namun, seiring pertambahan usia, beberapa protein bakal aus dan menggumpal. Gumpalan ini juga bisa membesar sehingga lensa mata semakin kabur dan penderita semakin susah melihat dengan jernih. Selain faktor usia, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko kalangan lansia rentan terkena penyakit katarak. Di antaranya, yaitu diabetes, merokok, kebiasaan minum alkohol, dan sering terpapar sinar matahari tanpa perlindungan memadai. Pertambahan usia termasuk salah satu faktor penyebab katarak pada lansia yang tidak bisa dikendalikan. Namun, Anda bisa mengurangi peluang penyakit ini dengan tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, banyak makan sayur berdaun hijau, dan selalu makan buah. Jika Anda sudah berusia 60 tahun, pastikan untuk melakukan pemeriksaan mata secara berkala setidaknya setahun dua kali. Nah, itu dia Rekan Rau, penyebab

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi obege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this is my face.
0: Who is
1: that? Raw. This is 105 FM. Your lifestyle. Gaya hidup kurang aktif tingkatkan resiko penyakit kronik. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 4 penyakit teratas penyebab kesakitan dan kematian adalah penyakit tidak menular atau penyakit kronis, yakni stroke, penyakit jantung koroner, kanker, dan diabetes mellitus. Faktor terbesar yang jadi penyebab penyakit kronis adalah gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan sembarangan, obesitas, merokok, dan juga kurang bergerak aktif atau malas berolahraga. Pakar dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Dr. Rimbawan mengatakan, mengatur pola hidup seperti berolahraga dan makanan yang sehat akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan kegiatan fisik selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Banyak sekali penurunan risiko penyakit jika seseorang melakukan sedikitnya 2,5 jam senam aerobik yang sedang secara intensif setiap minggu. Senior Direktur and Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia, Andam Dewi mengatakan Herbalife Nutrition mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mengurangi angka penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, dan diabetes dengan berkontribusi pada kampanye Gaya Hidup Sehat Indonesia. Nah, jangan bermalas-malasan ya rekan Rao, lakukan banyak aktivitas dan hindari resiko penyakit kronik.
2: Radio station in Padang Sidempuan.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Hey, Sidimpuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan kembali lagi di 100.4 FM nyaman dan bersih aja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali ya rasanya Ica bisa dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Ketabu Tujuh Dimpuan, Ketabu Tujuh FM, Ketabu Ketabu. Mulai pukul 2 siang ini hingga pukul 4 sore nanti, saya akan menjadi rekan yang siap memutarkan lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya ada di genre lagu Batak dan juga Tapsel. Oke rekan yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di 0822 9999961 05.
1: Ya, ini kita lihat sudah ada yang bergabung namun terputus ya, mungkin kita tunggu lagi. Ini dari via chat WhatsApp, kita lanjut. Katanya merequest lagu Sasadaho dari Bobby Purba. Salam-salamnya buat pendengar aja. Ya, ini kita beralih ke via telepon terlebih dahulu. Halo, Ketabu Tujuh Dimpuan.
2: Halo.
1: Halo, Ketabu Tujuh Dimpuan.
2: Ketabu Ketabu.
1: Iya, Ketabu Ketabu. Mau request lagu apa siang hari ini, Bang? Iya.
2: Ini dengan siapa ya?
1: Dengan Ica dan juga Ririn, Bang.
0: Iya, betul.
2: Pala-palanya Ica, Kak Ririn. Lagunya Kacang Buncis ya, dari Karo.
1: Kacang Buncis. Salam-salamnya buat siapa ini kira-kira, Bang?
2: Nyapa-nyapanya yang kita cek dulu di masalah kompeten setelah aja yang menunjukkan nanti pencokok di masalah kompeten. Banyak kakak dua-duanya selamat sebuah satu pun kasih. Tunggu lagunya. Iya, di singkali ada tipe di sini.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Oke, Bang.
0: Oke, ini menyusul dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam untuk kakaknya ya. Ini katanya dari Kampung Dare minta lagu Batang. Minta lagu Batak yang judulnya tuh Huhokop Doho yang salam-salamnya untuk kakak penyiar aja dan semua pendengar setia Rau aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Ya, ini kita lanjut dari via telepon ya. Halo, kita putus rimpuan.
3: Halo.
1: Halo, kita putus rimpuan.
3: Kita putus rimpuan.
1: Iya, kita putus rimpuan. Gimana kabarnya siang hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini siang hari ini?
3: Lagu Batak lah.
1: Iya, boleh, judulnya apa itu?
3: Tutalipi dari Trio Argana.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
3: Ya, salam lah sama kawanku yang ngomonginnya aja ya.
1: Oke.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu Pos One dari Rizky Alvino dan Ira Batubara. Salam-salamnya buat pendengar aja. Menyusul ini dari via telepon. Halo, kita putus di dimpuan.
3: Kita putus rawai, Sam.
0: Kita bu.
1: Mau request lagu apa ini, Bang?
3: Lagu apa, Lel? Tapsel dari Dedi Gunawan, Halioan.
1: Bisa diulang, Bang?
3: Halioan, Dedi Gunawan.
1: Halioan, oke. Salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
3: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah. Makasih,
1: okay.
3: Kita
1: bu. Iya, ditunggu lagunya. Mungkin dari Ica ini bisa dilanjut.
0: Oke, ini ada dari via chat WhatsApp, katanya pengen diputerin Marpabu dari Lajami. Salam-salamnya untuk semua pendengar Rau aja, Kak. Oke. Oke, kita angkat dulu.
1: Halo, kita putus dimpuan.
3: Halo, kita putus FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mana lagi si Riri dan si Ica?
1: Aduh.
3: Apa kabar dua-duanya?
1: Kabarnya kabar baik ini, kabar alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Iya. Mau request lagu apa ini, Bang?
3: Lagu Manjalaki Boru.
1: Manjalaki Boru. Dari siapa itu kira-kira?
3: Enggak tahu, kemarin pernah diputar kemarin.
1: Oke,
0: dari Rafki Lubis ini, Bang.
3: Siapa?
0: Rafki Lubis.
3: Rafki.
0: Iya, betul.
3: Iya, itu.
0: Oke, salam-salam untuk siapa ini, Bang?
3: Salamnya buat semua yang lagi dengar dan si Ririn sama si Ica, salam kenal.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke rekan-rekan, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 RFM.
1: Shout out style.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 105 FM.
1: Kembali lagi di 105 FM yang ada dalam jangkauan. Oke rekan Rau, di segmen kedua ini sudah banyak yang bergabung dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dulu ini. Katanya pengen request lagu Albit Nadilehen Mima Abang Hupuyu. Aduh, ini emang lagi rame ya Rin. Yeah. Oke, ini judulnya itu sebenarnya Albit Panyikotan ya.
2: Iya,
1: oke, ini katanya salam-salamnya buat kalian semua yang di situ. Aduh, oke bang. Oke, ini selanjutnya kita bacakan dari Nazwa. Ini katanya mau request lagu Rere. Salam-salamnya untuk Setia Rau aja kak.
2: Aduh, siapa nih yang mau Rere ya?
1: Aduh.
2: Ya kita lanjut, ini ada dari Kak Ade ini ya, katanya mau request lagu Taguling. Oh bukan. Ini katanya mau request lagu Boa Not Kudoho. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, ini ada dari via telepon ya, mungkin kita sapa dulu. Halo, kita buat Sudimpuan.
3: Halo, kita buat Rekeng.
2: Dengan Ica dan juga Ririn, Bang.
1: Betul.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, Bang, sehat.
2: Gimana, Bang?
3: Puasa?
2: Tidak, ini.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, terus lagu apa ini, Bang, siang hari ini?
3: Lagu Seribu Tahun.
2: Seribu Tahun. Dari siapa itu, kira-kira?
3: Mona Latumahina.
2: Oke, ada ini Bang, salam-salamnya buat siapa ini kira-kira?
3: Lagu dan salamnya buat cinta dalam hatiku.
2: Asik.
1: Siapa tuh?
3: Cinta hanyalah cinta, tapi cinta ini cinta dalam hati.
2: Aduh. Oke Bang, kita mulai lagunya. Ya ini kita lanjut dari via chat WhatsApp ya. Katanya mau request lagu Mardalanau Marsada Sada dari Siantar Repondation. Salam-salamnya buat kakak-kakak yang bertugas aja. Oke, ditunggu lagunya. Oke, ini menyusul ada satu lagi ya. Katanya mau request lagu Hita dari Jun Munte. Salam-salamnya buat yang dengar aja.
1: Oke.
2: Oke rekan Rau, sepertinya kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM
1: Your Website.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja dowi daun.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola doma ligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta. Bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim syai."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan, Haji Kusirawan Pasaribu menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok pada Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Haji Rahmat Nasution, Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Haji Jafar Syahbudin Tritonga, Unsur Forkopimda, Ketua TPPKK Tapanuli Selatan Nyonya Murni Kusirawan Pasaribu, Staf Ahli TPPKK Tapanuli Selatan Nyonya Zakia Jafar Syahbudin Tritonga, Sekretaris Daerah Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapanuli Selatan Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, ASN, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, serta perwakilan siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Windara. Sementara komandan upacara dipercayakan kepada Kapten Infanti M. Yusuf yang menjabat sebagai Danramil 04 Saipar Dolok Soleh. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tapanuli Selatan membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Ditegaskan bahwa tema peringatan tahun ini Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak berperan menjaga persatuan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Dalam pidato tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran aktif Indonesia dalam berbagai misi perdamaian dunia serta diplomasi internasional menjadi bukti nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepala BPIP juga mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi harus menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Kepada para kepala daerah dan pemangku kebijakan, disampaikan pesan agar setiap kebijakan publik senantiasa berlandaskan keadilan sosial, memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil, serta memperkuat persatuan bangsa dengan menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme. Upacara ditutup dengan penuh semangat kebangsaan, mencerminkan tekad seluruh peserta untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara serta pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Kembali lagi di 105 FM Aman dan Bersahaja dalam Jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi bersama Ririn dan juga Ica tentunya di program Request Sore bersama Rau FM di genre lagu pop Indo dan juga manca. Oke rekan Rau, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Kadangnya pengen request lagu Menari-Nari dari Rem Lode. Aduh, ini lagu baru rilis ya. Oke, ini ada lagunya. Katanya salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Ya, ini menyusul dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu Luapkanlah dari Nyoman Paul. Salam-salamnya buat pendengar aja. Ya, ini selanjutnya katanya mau request lagu Sesi Potret. Salam-salamnya buat pendengar aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan.
0: Oke, ini masih ada yang bergabung. Katanya pengen request lagu Sampai Jadi Debu dari Banda Neira. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Ya, ini kita beralih ke via telepon ini. Halo, request sore bersama Rau FM.
2: Request sore.
1: Iya, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kenzi di Sadawan.
1: Oke, Bang Kenzi. Mau request lagu apa ini, Bang?
2: Mau request lagunya Pikiri. Lagu Batak.
1: Kita ada di Pop Indo dan juga Pop Manca ini,
0: Bang. Iya, betul.
2: Oh, enggak Batak lagi loh.
0: Iya. Sudah habis, Bang.
2: Sekarang apa? Pop Indo.
0: Iya, bang. Betul.
2: Itu aja dari Reza Artamivia. Ada kan?
0: Reza apa, Bang?
2: Reza Artamivia. Judulnya.
0: Ya, judulnya ada ini selalu ada.
2: Aku wanita. Aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oke, Bang. Iya, ini ada lagunya, Bang. Salam-salamnya ada. Buat siapa ini kira-kira?
2: Salamnya buat yang siaran aja lah. Siapa?
1: Ririn namanya? Dan juga Ica, Bang.
2: Oh, Ririn sama Ica ya?
1: Iya.
2: Kirain tadi Laila Canggung.
1: Aduh.
2: Ini bro, sama si Laila Canggung itu. Laila Canggung.
1: Aduh.
2: Laila Canggung. Pokoknya salam buat semua lah.
0: Gitu. Oke, Bang.
1: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp. Ada ini katanya mau request lagu Teramini dari Gia Indrawari. Salam-salamnya buat yang dengar aja. Kita lanjut. Ini katanya mau request lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Oke, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM
0: Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raw, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, kirim salam dan juga request lagu terbaiknya. Semoga lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menemani aktivitas dan bikin suasana jadi lebih menyenangkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya Ica pamit undur diri.
1: Dan saya Ririn pamit undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dr. Pink.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105.5 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Laila kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan program request sore di lagu dangdut pilihan yang siap bikin suasana makin santai dan menyenangkan. Laila bakal nemani ruang dengar kamu di formasi jam 17 hingga jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Laila tidak sendiri di sini, sudah ditemani dengan Nisha.
2: Halo, Kambal. Gimana kabarnya pada sore hari ini?
1: Oke. Tentunya baik-baik saja ya.
2: Amin.
1: Buat kamu pecinta lagu dangdut, langsung saja kirim requestan kamu ke nomor
2: 0822-999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, ataupun via telepon. Oke, ini udah ada bergabung perdana dari via telepon. Kita angkat dulu ya, Kak, ya.
1: Oke.
2: Halo, request sore bersama Roy FM.
3: Halo, request sore bersama Roy FM. Ada Rico di kota Cibolga. Ini dengan kakak apa ya?
2: Halo, Bang Rico. Ini dengan Nisa dan juga Laila, Bang Rico.
3: Iya. Ya, salam kompak aja buatnya Kak Nisa sama Kak Laila ya. Ini lagunya lagu dangdut ya?
2: Betul sekali, Bang.
3: Aku ingin darinya... Dari Inul.
2: Inul.
1: Dari Inul.
2: Yang judulnya
3: goyang
2: apa?
3: Goyang Inul.
2: Oh, Goyang Inul.
1: Ya. Aduh, semangat banget ya mau goyang Inul di sore hari ini.
3: Akunya apa ya buatnya di Pacetik Kudus semua salam kompak di pelajar, banyak pencerau semua salam kompak di WA yang di Facebook semua salam kompak. Bagaimana cuaca di sana?
2: Seperti biasa Bang, cerah. Dan bagaimana cuaca di Sibolga?
3: Oh, kalau di Sibolga udah tahu cuacanya.
2: Selalu ya Bang ya.
3: Di tanggalnya ya, tanggal 1 dari tadi hujan.
2: Aduh. Oh. Semoga sehat-sehat ya Bang ya di Sibolga ya.
3: Dari Riko yang ada di kota Sibolga. Ada lagunya?
2: Ada Bang, ada nih. Goyang
3: ya,
2: Inul.
3: Kakak kedua-duanya selamat tugas sampai tuntas ya.
2: Oke. Selamat sore juga. Ya itu tadi dia dari Bang Rico di Sibolga ya. Yang judulnya tadi Goyang Inul dari Inul Daratista. Aduh, ini ada lagi bergabung dari telepon.
1: Halo, Rico sore bersama Raya FM.
3: Halo, Rico sore bersama Raya FM. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Laila dan juga Nisa, Bang.
3: Laila, Nisa,
2: iya.
3: Lani.
2: Aduh, aduh, mulai lagi nih kayaknya. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah kabar buruk.
2: Kebalikannya nih. Oke Bang, ini mari guys, lagu apa ini?
3: Lagu apa ya?
2: Apa ya?
3: Lagu
2: apa
3: ada
2: ya?
3: Ada judul lagunya apa namanya? Sayang dari Pia Valen.
2: Sayang. Sebentar. Bentar ya Bang ya.
3: Lama juga apa-apa.
2: Aduh. Yang oke, ini
3: paling
2: ada Bang. Ada Bang,
3: habis.
2: Ada.
3: Ada lagunya.
2: Ada.
3: Lagu dan salamnya buat cinta dalam hatiku ya.
2: Oke.
3: Cinta ini cinta dalam hati. Makasih.
2: Sama-sama.
1: Okay. Tunggu lagunya, Bang.
2: Aduh, cinta dalam hati enggak tuh. Oke, ini ada gabung juga dari via chat WhatsApp ini. Oh, sebelumnya kita masih di via telepon dulu ya. Halo, request sore bersama Roy FM.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
4: Dengan saya di sini.
2: Aduh, kamu di mana tuh? Aduh. Oke Bang, ini mari kas lagu apa?
4: Lagu Mansur S.
2: Apa bisa diulang Bang?
4: Dari Mansur S.
2: Mansur S yang berjudul
4: Mansur
2: apa Bang?
4: Seregar. Apa yang ada lagi judul lagi?
2: Beban asmara sendiri tak mungkin air matamu jatuh jadi air susu. Rembulan bersinar lagi.
4: Iya, rembulan bersinar lagi.
2: Oke.
4: Mansur Siregar.
2: Betul sekali. Oke Bang, ini mau disalam-salam lagi?
4: Buat kalian berdua aja.
2: Oke.
4: Sama Nisha ya?
2: Iya, Bang, betul sekali.
4: Ya, ada pantun satu.
2: Boleh.
4: Panggule tekar di Sibuhuan.
2: Cakep.
4: Nai terus mitu sosa.
2: Cakep.
4: Dengan boru regar dot bora Sibuhuan. Sore-sore pamagoloja.
2: Aduh. Bisa banget ya. Waalaikumsalam.
1: Makasih Bang buat pantunnya.
2: Aduh, baru kasih pantun makin semangat nih. Nih. Oke, ini ada bergabung dari via chat WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau request lagu Seribu Alasan dari Zaskia Gotik. Salam-salamnya buat pendengar Raw FM aja. Oke, okay, buat kakaknya ditunggu lagunya.
1: Halo, request sore bersama Raw FM.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih Mama. Oke Mama, ini mau request lagu apa pada sore hari ini?
0: Lagu apa nih? Oh, dari Ona Syukur Bola.
2: Bisa diulang Mama?
0: Dari Ona Sutra
2: Ona Bola. Bola.
0: Yeah.
2: Oke, okay, ini ada lagunya.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Ada kan?
2: Ada.
1: Aduh.
2: Lagu dangdut ini Maya?
0: Iya. Kalau Rock FM, lagu apa enggak ada?
2: Iya, betul sekali. Semua kita adakan di sini.
1: Yang enggak ada pun diadakan.
2: Iya. Oke, okay, Mama, ini lagunya mau disalam-salam lagi?
0: Iya, buat kita bertiga aja ya.
2: Oke, okay, Mama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ditunggu lagunya Mama.
2: Ya rekan Raw, kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM. Yo, let's start.

0: Raúl.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda
3: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktree garing recruitment Salesforce C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Your Lifestyle masih bersama Nisa di segmen kedua ini untuk memecahkan kembali requestan via chat WhatsApp. Oke, ini udah perdana dari via chat WhatsApp. Selamat sore RFM bersama Ahmad Sodikin. Pala request lagu Dek Goyang Dumang. Salam buat Afwan, Uma Afwan, juga buat adek bertugas tambah semangat aja. Oke, Bang Ahmad Sodikin. Ini selanjutnya lagi ada Hai Mama Nisa merequest lagunya Mary Andani, judulnya Mas Budi Kamu Kok Loyo. Salam buat yang mager di pertapaan, selamat mendengarkan lagunya, mulailah bersiap untuk ujiannya besok. Buat RG, makasih, terima kasih. Ya kan Rau, ini berhubung lagunya juga udah pas di waktu jam 18.00, kita akan menutupi perpisahan kita pada request sore pada sore hari ini pada segmen request sore bersama Ra FM dalam genre dangdut. Yang mau buat rekan Ra, yang mau buat join lagi, nanti kita bisa kembali lagi pada jam 21.00 atau tepatnya pada jam 9 malam. Ya buat rekan Ra, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Ra FM, your lifestyle.

0: Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
2: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
3: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
2: Lima pelajaran penting dari peristiwa hijrah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hijrah adalah peristiwa agung yang dijadikan tonggak penetapan penanggalan Islam oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Di mana waktu yang istimewa tersebut adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meninggalkan tempat asal mereka yaitu Makkah menuju Yathrib atau Madinah. Oleh karena agungnya peristiwa hijrah ini, pada Cakrawala Islam edisi kali ini kita akan menghadirkan 5 pelajaran penting dari peristiwa hijrah. Pelajaran yang pertama, adanya konspirasi kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat hijrah ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, para pembesar kafir Quraisy sepakat agar seluruh kabilah mengutus pemuda-pemuda pilihan untuk mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuhnya. Namun dengan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar rumah tanpa terlihat oleh para pemuda tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menutup pandangan mereka, sebagaimana dalam salah satu ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar rumah, yaitu Quran surat Yasin ayat ke-9. Adapun hikmah besar yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa setiap amal dan tujuan yang baik pasti akan berhadapan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang mengancam harta ataupun nyawa. Dan semua kesulitan itu akan tersingkir jika kita memiliki keimanan yang kokoh dan keikhlasan yang murni dan berharap pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan barang titipan orang-orang Makkah. Di samping itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaring di atas ranjangnya. Nah, pendengar, perlu kita ketahui kebencian dan permusuhan orang-orang kafir Quraisy ternyata tidak melunturkan sedikit pun kepercayaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai seorang

0: yang terpercaya atau Al-Amin. Sehingga banyak dari mereka yang menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah dan pelajaran yang harus kita contoh adalah bahwa amanah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan sikap khianat tetaplah haram sekalipun kepada orang-orang yang berseberangan dengan keimanan kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, dalam upaya menjaga dan menyebarkan dakwah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap melakukan upaya-upaya dan sebab-sebab yang sesuai dengan sunnatullah. Nah, saat berangkat hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupah pemandu, yaitu pemandu jalan, agar bisa melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh banyak orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan putranya, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, untuk mencari berita tentang orang-orang Quraisy. Kemudian diperintahkan juga pelayannya, yaitu Amir bin Fuhairah, untuk menggembalakan kambing dengan tujuan untuk menghapus jejak perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Asma binti Abu Bakar bertugas membawakan makanan dan kebutuhan yang lainnya. Dari peristiwa penting ini, kita bisa mengambil hikmah bahwasannya dalam menggapai tujuan dibutuhkan usaha, baik usaha yang bersifat duniawi seperti bekerja, usaha, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Gua Thur, menunjukkan kebersamaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Nah, pendengar, ketika memasuki goa, Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah agar tidak terlebih dahulu memasuki goa sebelum Abu Bakar radhiyallahu an memeriksa keadaan di dalam gua, apakah terdapat binatang buas atau serangga yang berbisa. Saat mereka berdua telah memasuki goa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, di mana ketika orang-orang kafir Quraisy telah sampai di mulut goa, mereka tidak melihat ke dalam goa. Namun mereka hanya berputar-putar, berjalan di depan goa. Seandainya orang-orang kafir Quraisy itu melihat ke arah kakinya, maka pastilah terlihat di dalam gua itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan kekhawatirannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, pendengar, dari peristiwa itu kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah penting bahwa kita hendaknya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecintaan Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta juga kecintaan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Lalu yang kelima adalah peristiwa hijrah ini merupakan titik tolak perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan basis kekuatan secara geografi atau wilayah serta kekuatan jumlah massa. Pendengar, setelah 10 tahun berada di Madinah, turunlah ayat ketiga dari surah Al-Ma'idah yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam menjadi agama bagimu. Nah, pendengar, hikmah yang bisa kita ambil dari hal ini adalah perlu adanya niat untuk berubah dalam kehidupan kita. Jika kita mencoba melakukan sesuatu namun gagal, maka kita bisa menggantinya dengan cara yang lain. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah beliau menghadapi tantangan dan ancaman pembunuhan di Mekkah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan prospek yang cerah di tanah Yathrib atau Madinah. Hijrah pun sebagai bentuk usaha dan ikhtiar yang dibarengi dengan ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pendengar, 5 pelajaran penting dari peristiwa hijrah yang patut kita renungkan dan bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita dan juga bisa menambah iman kita. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.